0: yo tlo gore ya ka bitleng ya lona teno ga go etsa a mo era ara tlano inge le rane a go mingwe le yone go tsinya na ga ka sa tinyere go tlo ibia for example imme di ya di ka se Kenya lokini itse gore ambition ni mme politics go tlo gore go nyo luli go ise ni ba wizara no tana mo ne pomme di tlo go tlo ara bitoga mo so a menga jere de bo governor go sikisho ko ngidi no rabitu ngulo mokwa mga jira na baka na wosu kishu kuhu itu loa ito kwa siyete mwishara na nyenete ako miti politics na wata mune sigeri ati andu kuli gere kaka yopi nyopo yoko wa education yoko kimi kanyi gende na mwutali mwisho wa mati anete ako kiyoko nyoka mwoku kibili kikuru kwe kwa ye kutu kwa mwita lane enka rabitu oke kwa ita otisa jangale kwa ye kutubi mwishara ako kwa siyete kwa Kenya anani kukuten kustoke e mwishara ako nye politics ipo singishu kita nungi bloro rolo kune kita ne as a person my opinion kuma mikiriti na wako jini amuiwe nguturani kwa potisi ene bachayi tinyefka kukako wabutu nini kutuwa kulima nguturani ngale kwa kiyoka kukako wekabu kuma mikiriti na wako jini kibroro rolo amu kwa umyansa wakulima kukalia ene liya kachayi ok tinye serkali tinye uut ako ine kujita kwa lingi takutit kundu kwa mchamu ane arapto na gari piyesa singi kwa jina fasi ngurie na bukwa lingi
1: yes
0: kuma kati kukilgei kukilgei kwa isuni si matia kiti kini kiwa jiki nguli babara kile kakaraka gili ni brese kaniya lakini vichi kwa nyoluzo kimuwae kazi ino ku piti ure piyesa si
1: ongo ike
0: kwa kwa kwa nyoluzo ibo isi na mnini nipolis
1: kwa
0: hindi kulsi kukinyurtabu wa kulima engaleka kiswe kau kena serikat lagi kau nusat sibi. Lagi negi musuh kau imut dan kau ini taraf tuan hui ni musuh kau mizat sibi nata kipal bi kesui kau lebih inovasi tanda tu tu ini jeli. Kau cinta hui jadi ror kau mau kau jinik kredit. Maka tu kau nak orang sihir kau kau ni macam apa tabu kau kau cukup pandai cukup kau sokong kau lebih ini barak kesui. Kau macam ajar jadi ror. Kau macam apa angan kau ingin kau nak semua pun tabu kau lima.
1: Kau yang
0: kau mungkin disi ya. Si mizi pangan ke guna mu fight ada tak taman taman angin gua tau gua kulima pangan ke sukut kumi ngan lekap terus
1: gua
0: ini nanti sepan ke continuous
1: Angguy Ken Kirui, kalau main jitu nama not, katet tarle katet kalau main ini treasury. Angguk aku kuabarasta presiden ngeliat not, tanpa subsidi na ilang kuabarasta presiden, kumele ni lega aku bangkan gak Kenya sihir kulinyo, na ini ngeliat not tanpa subsidi. So ibarasta presiden sini kebaya ini bunge kisir tu aja treasury, rabi nikiat tanya jigi kuajin Kenya sihir, suku sihir ku subsidize angguswe. So ngut ku metio ki treasury na Kenya sihir rabi nge, ku mai ku magos. Tisku baje absiror, mama gua zaku baje absiror.
2: Lagi ni gini ngalah lagu tu absiror. Hag nathan ku ofisai kibah ministry nathan napa ingin naga bati sheet. Komma gulein ngeliana napa subsidi ku kagin de budget. Si nyatan ku panggil nyatan ku bagi teben treasure rabi naga panah meeting budget rabi ni condan. Si geger gelen ku gua itu kini napa minset nyatan ku meeting nathan ke suwegi. Rabi ni kiat aja bagi subsidize NNB nathan bagi suwe. So in geling ngalal in gubar a point of in information ya sige muatun jaba man kita seta enora nata negara nente tuti nata naba mua olegi mua ko olegu
1: ane boi tinggi lawan pihal lagi tu ille ya luka banggan ke Kenya sih deko kini nyal luka mua Kenya sih deko mua gelungku kone gesuwek cie itu tau tine aku gesuwek cie kagia jiji kilishet kumi aku kaya ina nata Kenya sih aye gitungkan kanggo para staf presiden ke subsidisan kuku aku gulsa wa kuli malage kama bad kia kijagi inge bebertane wa Kenya seed
2: ngaliano unana kumara ngaliano anangomwa chigule tom kwa yaigi gondo indo no mami gondo indo tom kwa yaigi
1: yaani gegu general
2: gegu general
1: katepua ile nyalua ina gira kutkura ngaliano nagatinye nebachai nagatinye in Ken Kirui ibuata kubabilit nekiko tebe Eric Bunge nyalu kutaret wa kuli mal ki tebe Bunge ngete 2021 kimu ngawe mwishma Brighton ngyo kwa haman bili na atang Bunge ako yengenguna so cerita aku ni nyalur korang geger kiri nyalur korang iram kuli mago abung, amu tu mago manda beli nata meeting bung, ni katanya tetap kau tarik tu aku lima, so kararan ke kingmereri ya magat, anak gayi tetap mat kingmereri kita cuci pun, amu baki aja kita unggahan siasa.
2: Kita seta ada gosego artam agangwan en nathan ko konoma agangwan en samoja nebo asubui tage nyuru chita age ngebigo yeng lagini star 441# ngamongi lenji nenye mitene nyondon breakfast

0: Stori za jaba. Check in. To tune in, see my to tune in conference. Facebook official fan page not about AMFM. Get to eat in your turn, or I'm a ten get your guy in eight in your turn. I give more H as a bit care tambon in Nolandagul. Get us a tie, ag see my ag conference. AMFM. Sorry, no people. Get a limbo conference. No, let me alone.
1: In a limbo conference. Julius Kilel.
0: Julius! Mami, tayari, Julius. AMFM, hello?
2: AMFM, hello?
0: Hello?
2: Yes, Jana.
0: Missing God.
2: I'm going to go to the other side.
1: Bye-bye.
2: I'm going to go to the other side. Oh, lalu ni lepas tu, ni awi ibu bila pergi pergi. Awi sini kau dah nak lembur. Ingat lalu ya sama.
0: Aja, yai bayi sih.
2: Tapi sekarang ni tu mai di bawah dah kalau kian mau je. Tiga cinta.
0: Kongo ya, santai sana.
1: Bayap kau?
3: Jam ke jam mana? Jibun kamu ne?
0: Bayi.
3: Bayi nak lihat pintu tulis, bagaimana mami doktor apa? Kimi kiki, bila habis di kasih kalau lagi.
0: Abu ne, nama buat sesi.
3: Ma, orang buat sesi. Ma, kalau saya buat siapa lagi, kau kalau dia pinter, nong kiri pun sesi. Rani, amun. Ini ada cukup nasi, ekel tu. Abu, dia alji ni jaya kalau ni. Kalau saya buat sesi, kau kalau orang macam ni kan.
0: Safi.
3: Kau kongkas kimi, kau ngalir orang nanti. Kau pergi sana ni mo.
0: Kongkoi.
3: Ada ijazah ma. Bila aku ni jangan ni kami yang naik ni, aku bagi masukan nanti dia, aku pun ada juga. Walau ni sebab ini ke, tarik ke atas kule, tapi nyuruh ke cingin ke tarik ke sahaja kita anak nama. Kita tarik ni dah, kalau kita sejale, awak kita le, buat mama ni atau sih ni lain lagi, kalau muka ramah tu pun dah tu. Kalau mana yang pun,
0: ini
3: muka kita tarik. Buka ke, cuma itu, bagaimana cuma itu, abang ni nampak boleh sih orang ini dia. Tu, kami saya mengangkara, agi taruh kejar taruh tanggulnya terus.
0: Tesa hutit pak aku.
3: Kali jama. Yang aku kira jitu negaranya, engkau pesan mahu apa jitu? Jadi aku bawa, nyalu punya jajak tu kita taruh ke atas.
0: Di mana?
3: Kamu jitu nama aku ini, mari.
0: Yes.
3: Kuanda ni nama aku ini, wih, riba gitu. Kami nyanyi agi mahal, orang yang kami unis, kita taruh ke atas pun ni, hari hari pun ni. Kau mahu jauh turun ibu ini, jangan anak saya gurau pun ni kalah.
0: Sao, ayam kau. Kau mahu jauh, kompa. Kongoi. Sante. Right, sante sana kita setai ini atan. Ago betul belat, ager kita setai corono geno limbo endonya kabisa. Iwendi kita agi chill star 441 hash. Kau tuker cutu guru ama challengein. Tuker nanti ni joru nembi geljin. Kau tuker number two.
1: Tuker number two number shopping.
0: Ichi lagi tu star 441 hash.
1: Tuker number two.
0: Geng kalau lihat cakap lihat kima ibik 400. Lagi negara ini no leali show itu arah ibik. Kima ibik 282.
1: 282.
0: Nanti begu nanti listi. Tahu tu mau cutu. Lagi negara ichi lewa nama ni. Tetinya nafasi. So cuti atau nunggu ni agi chill gitu star. 441 hash.
1: Laba tuge number two sayo.
0: Amachi na melipu usheksi sit. Agi chop sabi ngungutua.
1: Goti ngani leto minyoru mese nilele congratulations. Amachi isibi uwega ngunu kutoma kwenye big 400. Demu kwa hangen mese inangunge maali. So yanga hangen ige chinine boy. Agi nyoru mese nilele congratulations. Kutoma minyoru isegu tuge number two kwa manye big

0: Yeng ale ngo chori sori gleshi beto bare ni atsa kala ono atsi nana aon ne jeb kodet bana. Ngale ngo chori sori gebendi kuratin klemo te digital man.
1: Gumai we tap kaptinga niyo gib salve gib salwata gib salmaji shoka la ma shoka wiyo.
0: Agere waziri na dhana ba fedha na atsa mbadi mwenyoga wa tapunge.
1: Mbadi is in parliament.
0: Ngo ne ngo chaptinga diata sabare na atsa ba pachet na atsa ba 2026 2027. Nito ngo ba vobe ndiye trillion salve.
1: Hey. Trillion.
0: Yes, 4.8 trillion budget. Let me what I'm missing.
1: Pesa jaja kagi projecten.
0: Yeah, kagi projecten kapa zagi liko.
1: Keji di jode.
0: Keji di jode.
1: Ke musuje ite yu. Hakiam.
0: So agalala natan ko ngalala bika jaga natan aura ngalala tagi kose gilele ne enge betan natan ibo bunge lagi niko timi ndani tu kweche natan imo FM.
2: Beara kwe nemi.
0: Nemi.
2: Bye bye.
0: Bye bye bye.
2: Kamu na juye kus.
1: Aja mega ka zo ayu et.
2: Ni ro bena no ni na tari ko ro wandani.
1: Kimi wel kabisa.
2: Na tau ni ni na langa to ni tuke de sa chora ni ni ni tenga kanda den du tonga ni. Ni marta na ba mo te kuru ga chanda eti ni. Ni gite na ba maguter atana maguter at prabat kamu at tukundu ko ni. At ko ni ndo na ma.
0: Ogo njita wal magajwe ni Anton Ben en Beta Brian. Ngo anemi? Josh Okoesh?
3: Nemye Luma?
0: Nemye?
3: Iko tuwa mambet
1: o. Aja mege kapsa mambet?
3: Salve?
1: Woi?
3: Iyo patuku jete mwa ege legasi ni sae wakabe yubiri kwanzi kwa lenji mambet mante? Mante no inegai?
1: Atare kapsa biju?
3: Waktu kul dia, wau no, na tadi tu kebanda anu ikilah. Na nama jero no fikir, anu no tanah baru kebelangat. No pasi baru ni boleh apa cerita ni anu, agi nala semua ni lagu kuat kawal. Apa kawal? Negeri tu am bayi set, negeri gurre moso ni kentro ni otsi ni. Aga moso nampak aljau rai way. Kebata jauh way nyum boleh. Kau lain lo lomba kurang. Tukun way itu masih lego sebetulnya. Aku kan yang cakap ni asyik ni bah. Tunggu bosu yang mana? Tunggu sih kuat. Tunggu way ni bagai.

0: go back to the studio, Faith the Rebound.
1: Ah, Yanni Faith, she's back like she never left. Oh my God.
0: Karibu sana Faith, how many got my shabby got once again this time?
2: I got to talk to my shabby got lower moon. Kainu tu chigo Faith the Rebound yano ngende. Ego, gata ko chama. Thank you.
0: Kotom geto goro Faith. Kibe chano goro.
2: Heartbreak is real.
0: Kele, heartbreak is real.
2: Heartbreak is real.
0: Kibe ta sata negi lebo kenyi ta genge. Negi temin mashabi ke chango mogole. Miano Faith.
2: Kya mina gito ka? Kya mina?
0: Iburega.
2: Chamba chitu le.
0: Aha. Kele gi kibe gale.
2: Kabi chamba chitu le.
0: Kele gi bit heartbreak.
2: Kau yang nak coba lagi no, kita setakat hat break awal awal lah, nampak ni break no, tak lagi tahu na. Yes.
0: Lagi lagu ni misa.
2: Kami sah angun, kau il. Kau il no joke, nak replacement atau apa? Kau
0: lagi nyuruh replacement direct.
2: Kau nyuruh replacement atau apa? Kau orang kira lagi.
1: Mungu zaidia wanaume. Mungu tu zaidia baba.
0: Macam mana kita kena fake? Anga nole teni kiongo ni chapa wuri ya chato na bagoni jin asami singo quick lady so bune challenge secha. Anga nole inyego gitem katuni shin. Ago mai nole kwa mai nole kyo tarte. Ingo nego mi biki moa gule. O kwe kumu macho bure ngori. Anga nole inye faith negiwe agi mangu tu sile ni ne mashabiki beta pai.
2: Ui gitu ndiye ni ndat. Ui gigu ye magele gitu kiyache magiyache.
0: So bikiye chango mugu yako kwe.
2: Ui gigu ye. Nui magele kiyache na.
1: Guitar 5 ya zakje ni ndet ko imambe.
2: Awa guitar niki nyomo imambe. Tiki yoki yogara.
1: Azala.
0: Kiene guitar 5 ya?
2: Kwe guitar 5
0: ya.
2: Lakin ni. Ui na gigu ye chuna inisiotu. Si mozo kia chutu. Aga asin negi ya. Kuma chute ka. Aku magelas ini, aku ikut rasa gini. Aku tidak fikir kot. Kau dan jang, kau ngalek jang, jalan jadi gini mua. Kau tiak bond ini, semai leh aku gila.
0: Aku dah leh.
2: Siapa ni?
0: Mungkin kau mahu leh. Mara engkau senarai negi sih, kau kira agak dos pikulan. Anak ini mesti tiennuai kan? Kau vektor ngalek apa kau tu nih? Kau koi? Mei eh.
2: Kini kau vektor nana? Kau gika betul. Amun kinawe ganyo siron. Kima miyo tiyampa studio. Pata sukulu. Kata stagera nita skara. Osto bende na gito.
0: So gini mangu engot ko meti nyegi agon lebo studio.
2: Oto ngori enegi lo. Hacha kanyo ngu gine kya. Ya
3: gazi dude.
2: Kala kaya gila ki.
0: Lakini angarole boy boy enebo chitugula boy boy enebo mashabi. Goywege enored nga lole njitugula. Mangu enole kitibi agibwa nefiko tibu atili. Nga wego wole gine kya u.
2: Mana kau lihat makar gaya bi? Kiri tangan dia ni kenyang kau ikuan. Sekali orang orang gini ni, jadi suka cari butuhan. Anja nama ni nombor teci.
0: Yes.
2: Lekan yang itu kau teci. Awal awal tiada orang as. Lagu cuma ni masih ada gigi cuci. Ada mati nak lagu cuma nak lagi. Kita accept nanti nak tengah gigi ane ne. Cuma ane ne bicho.
0: Ibu rekas kau nama meeting dah kau mili.
2: Rekas. Anja jangan nombor leh ni allah. Tak ada lagi anjing gitu lah, ni kan mana meru dekuil. Tapi kasih kaifu.
0: Tiada ni balik ni, ingat lagi gigi gober gitu tiada tiada ni balik ni, kau ngalah. Not lagi ni aku trendan kapesa.
2: Kapesa.
0: Aku web un industry ni kau ngalah lagi tu lagi tu begini macam TikTok tu aku fade fade.
1: Helena meru di.
0: Kini aku ke, abang wale, kini aku rujuk tanya gigi aku tarik tiada buat net.
2: Yes.
0: Nago ingu ni iwe ke aku tisu ter video segu. Aku nale negi gini ingu ni video mi single tiada ni bo, aku nale go. Agogo kumaktira na mungu ni lindi.
2: Na mungu ngu niku nambo tanga samsimamo.
0: Tanga samsimamo?
2: Yes. Mwa ngu titi nyanyi tinya?
0: Tumwa nyurubi.
2: Hani mi YouTube.
0: Lakini bi ama wale?
2: Mi YouTube siri. Tanga samsimamo by
0: Faith. Kinyo ruti nata nini anitana. Ama kitu nginyo ruti ndagege nata nipo Faith kwa binyange testa nata. Nona lewa umo ngile mi live olivo studio matinye ngal Faith kabisa. Bye bye. Anani ya salve?
1: Mi mambe ngegureiwe.
0: He.
1: Ngegure Jairo Shikumba.
0: Kala ne?
1: Kaleb Salve unaweza Faith kabisa. Ngalewa mungu iwe.
0: Atikata
1: wapishan kaya ngalewa mungu kabisa.
0: Atipiji toro kene na ule.
1: Kabisa. Ni kama maisha angu mbadlika. Ingen kine tawareta aneko as serious. Takwa focus. And very handsome. Oh man, that way.
0: Apa yang jadi tuan? Asal bincang itu saya. Kalau kita cuma salbei, lain mahu tesis lagi.

0: Jika ini atau yang
1: 0712 726 199
0: ako
1: tokotin anyogezonge ya kunjitonda 10 that 20 that 30
0: ya
1: sabote mbe kimachake kenyorun logoiwekab emet choton chebo sait taman.

0: Right, so get us a tap on the poll. K24 TV and go to committee and bang as down and a scanner decoder and a moon as a copy to origin to the K24 TV and we to go to let me think as our target to go. You tell you go MFM get chapter as a task. I made a take to go. Sawa and get out a meeting your way a bizarre care wires again your big jang. Michigan and a great Bennett in Bennett and Mugul Nakuru Bennett Bennett.
1: Oh, yes. BK Mawai, ayo mune.
0: Ajamu ya Benat.
1: Kongoi kabisa, ena vasa kwa hivyo naa, nipu ito mangwa limi kwa mie, kika tuwa saanye ni mie. Nipu kongoi, BK Mawai, kiko nikuma kira wanga na kaweme, kiko kini kondoi. Ike loo Mawai, ayo ya zirika asit kondoi chu. Kwa hivyo wache mkuu naa, kwa yueka asitake che, kwa naa kwa legiyo kibara kia tuni, kwa hivyo ya ema shenane. Dengan orang ini dia mawaya, apa dia kuriya tu itu. Kau kau mahu aku orang ni way, ayam bagi kesusu mac, tebang ini agak lagi tuh sih, lagi makan urus mana. Urus mana lagi yang pen ni, kau kira baru yang pun, berapa kaya tu, atau kau yang mandel ni, apa kau dia macam mana ni? Ketika suku ni cuma aja dia tak ken, tapi ni dia berapa kerja, toko tarik saja ni tengkor orang ni, kaca, ni orang tiap mana kepada suku, toko tarik apa orang kau, ni ni cila kau dia mawaya. Lagi ni dia makan sana ni awak tanya, kau mami itu sistem ni. Aku sukan lah tanya kau nerwet lah. Iwas ki berdegi sih kau di dia mawa ya quality lah itu. Tukar soi soi lah kita sukan lah tu. Aku makin nak gel le, orang tua ki lian le muncul benda ni sistem. Kau tu tanya kita di dia mawa itu ni tuan ni para kiat ini. Mami kena uye ni, orang pun nak dia rasa makin cepat kiat dia. Agi lian kau mangu alwa isya. Aku nyuri last mile ni julia macam ni aniyo. Tangan hari ini jemaah yang korang kejar korang gua, cuma ramai ikut level ni niu, ika jelu le, hoki barai korang kat sana kau ini niu. Ini orang mampu kalau gua gini jadi ekta ekta ulle, lagi ni manja orang perlu lepas jemaah yang niu. Bos cipta guru bisa ni niu, kotor dia tu arah. Mak ini ni dah jelu le, korang ni dah tu tahu di jemaah gua lagi kalau ni gua. Tapi ni jemaah sahaja jadi niu, kotor itu punya orang dia niu. Jero tu ngalegadi. Mana boda boda, kotor kotor itu baru bisa je niyo. Ogo tu ni agru bisa dijema, ane tu yang rizka niyo. Ane tu omge tar beje niyo. Ia mak elen kondo cuci tu mama yang diraya eh. Otter, obeka apa istiqam dia, cecolan ni cinta demi dengan yang dijema waya. Nibu dijema ya mangkul langatun demi, kurna pernah tengah apa kau kongoi jalan.
0: Kongoi, kongoi pernah tengok limbaga kongoi. Kenyo rizka ni gure France festas cinta ketik festas.
2: Mune mawaya.
0: Aja mage.
2: Best class itu apa? Kita kini kuali lah, kami atis dia. Ini itu apa? Kau mungkin guru itu apa? Kau mahu duri tin mawaya. Kami cakap itu MP ni nyonya. Kami jauh gas itu ni mawaya. Kau kan ni juga cakap buat cakap ni nengi tinggal mirai. Agak cakap boleh suhu. Kau kan ni mili juga cakap orang no. Tapi buku Kau bayi si unik yang semnya cem, kalau orang bayi si unik ki, anda buku makin jengal mawa ya en nuli, ini tak kerana sahaja lagi ika lese kerain, mesti mewa, mcm ni orang kekar ini, oleh dia ni ko, ni ko ni lepas ni, lagi ni mata lepas ni mawa ya, ko ni ko tak kerja kerja, tak ko ngat, ni point di sekarang. Oh, berarti ni dia no trade ke? Lepas, nampi kalau je matu macam kan? Ni otter. Oh, ini kerja bisnis ini mesti kau mana mahu mawai. Yo, kalau macam ni je, minyak macam cuci, kali kali. Yo, kerja bisnis ke? Kalau korang no trade, kamu mata kau muka kau lepas nwe. Kalau macam kerja kan, gimana muka kerja kan? Tuhulu mawai, tak mahu beri. Eh, orang senjor ke, orang ke pergi kalau ni sih kita macam cuci, buat kah katet, orang ni senjor ke toilet ke, kijum kah mana sih ke, lepas ni ada tu bawa. Ibu kau mak orang kerja ni kijibo. Orang macam orang ni jinai senjor ke lepas ke pergi ke kah besar. Ibu kau ek tahun apa yang baru, sih ke engkau tunggal lah, kerja di kita pun. Kau mizin bawa ya, mungkin taringal.
0: Kau mungkin taringal. Kita setiap boleh guna tu, na, amat je kepada guna tu, kejar tiap guna tu suka meja check tu kulra. Ung dapat jawab cik guna tu, na mungkin rela meja ni, kena mebikir jangka besar. Yang tu kul, kagak mau na lejin eng soko huru soko murwaran ego tu fahuti kapesa. Kepada duga number three, ak yebit jito duga namba 3 ko gile iwe ngotinge nile tomo iname gine sire silingar tamaksomo ka kwatai ebito ngotinge nile tomo iname gine sire silingar tamaksomo ka kwatai ing sogo huru sogo murwa mi bonus tipo 6000 ing duga namba sumok staff of 41 ash agilewen gitjo duget namba 3 sawa amaji ngamitu agiyeku chita na chep chep kabisa singo ngoito kito nonu gelen kago ya mjiba dugani imite uri staff of 41 ash agilewen gitjo duget namba sumok kale ne kale iwe ngot kutu mwiname gine sile zingarta maksumok rano kono ngung betut kabisa rano kono ngung betut kabisa ngut kutu mainama gine sire siling ata siling artam ak somok ebit kumyeo manya ke chinige ngut inge nile tu mainama ki nesire siling ishek artam ak somok ak watai kiri nguna for example tanui 6000 very good kilbat 6000 very good Elijah 6000 very good Betuel very good 6000 Benjamin 6000 Silas 6000 Daniel 6000 Evans Raul Petito Vigo amiji nam agi subaruru tiktukula koi mwisho gitjo tae gitjo kutoma inamegine sirei silingi shekarta maksumok isu mga tutega ap soget asie kuchita ni yegu agenge mpiki kukure kainai miji tani kikure Evans toka kiko iname silingi ilibu taman Julia sakini ko kiko iname silingi ilibu sisit istegei Johan ko kiko iname aginye silingi ilibu sisit Goodwin ko kiko iname aginye Elias kiko iname aginye Obed ko kiko iname aginye istegei ngtaita mkumbet Amos ko kiko iname aginye Penina ko kiko iname aginye Jennifer ko kiko iname tomko iname Jennifer kiko iname silingi artamakso mogi nyoko kechi silingi artamakso mogi agoge chiko ge silingar tamaksumok very good equalifani 6000 star 441 ash agilewen gitjo duga number 3 ungisumwa tuti kanyun ye kita na bogamanut ko ngatuti ngumisumwa tuti ko witu kabisa star 441 ash agungu te ginyoru memesten siling diptem nangu ye memesten kabisa mete kabisa aya mi jitana ngab ko tiame keleje mike unique bid nangu kechi aragaraga kechi aragaraga tagi choka go wi kurgule jin mike unique bid nangu bas i kechi aragaraga meni ko jilile ne baeng e amaji ya beta ki sub nga tutik tagi tore pi jo jang ju ko nom tike ji tukul ki kit gen kit gen kit gen onga ne sling ngal bulago mara pi atu tikine el bulago rabi se ke jang ga bisa jeng ge bangan gole agitat bol bol iri biri biri gomnye kuwalaksi star 441 ash agiwe number 3 aragaraga asoko bit iyegwa genge ngiru nokia tajana jitinye giljin ingbitu tabrani ngerwai agwi olimba masare joba
3: yes mawaya
0: yes ya muna baya
3: acha mge kapisa muna yuko
0: bye bye ya muna masare yo
3: bye bye liye masare kapisa bye bye siya bagi liko senda kuni niya
0: ehe
3: amma indi tetu tiku yo kukasi kukita kwa manuti ima maro ya oreti neginyo indi weti ungaram kito kule lakini motepu kwe ibere hiti nama kwe kukurobo niku niku chutupe kwa mawaya kwa ya
0: ehe
3: ane kujokere maane kazi hii aine mesmi wa nekwari yekon mpi nanyo lakini maike chapa pere hiti mnetabu kapisa amun chutupe ko MCI ne nyon ko mogen le yi chut ka la gi win ka ngo ke nyam ma taw ji ko yi te chut le ma ka be sa ko ge ger ge le ga ga che ran ne mcha ma wa ya ko ger ki mo ge to ran ne par al bu ni ko som pe nya ni ko som pe ka be sa ka sa ne ko ka be sa ge ger ge le ki inte ran to ni le la gi no ma wa ya nge tu ga ne ni ko choba ma sa re
0: choba ngo le ba ma sa re ko ngoi ya ndo gol ke nyoru bo ya tara ap kila se ke nyoru je mu ta ke nyoru jois arab kila
4: Woi, gue harap itu yang mune.
0: Ada mereka keger tahan budget.
4: Iya?
0: Keger tahan budget, gumi parak.
4: Aya, mama kengi baje tamu ispi tanah kaya mama kau izin tu memerlukan juga buat dia terus kaya kerja. Apa apa, kalau ada kaya kaya nama tu kaya kerja kerja kerja. Kau ini tipu tu pergi semai tunggu dah kau ingat aja yang giro orang orang ngal tu ni tak guna langsir ni. Kau ini demi tei orang orang ini.
0: Wei.
4: Apa urusan kau ini demi tei? Kau ini kerja pan ngalai kau. Finance, sekarang yang kerajaan ni dia apa? Engkau macam mungkin kalau ni, tunggu lagi kau kau budget, lebaran ni, ramai juga orang nak kosong kau tu cikir yang mangem.
0: Mhm.
4: Kau ada ke apa lagi? Sebab tu nak segi tau, wah kerja kau ilang kau, mesti biar kau orang lain dah si tau, si tau. Wahsin, kakek mereka dia minta kau dua, dorwen juga selarap lagat. Iya katen dan di tegangi we.
0: Mhm.
4: Ini kita beli mobil di tegak banyak ya miss kau.
0: Mhm.
4: Ini ker masih ni terasa itu mana je nama aku tu cita mami tu masih ni no.
0: Tu kagau mana?
4: Eh, kau kita ramai orang rasa sama, ambil rasa sama. Bukan tak kan kau jaga lagi. Ya, itu jadi jangan dah mampu betul betul dia terasa itu mana sebab yang mami itu tu jangan so.
0: Mhm.
4: Jika tu mitai age negara macam itu, kerana kongkai jaga, gua agak tangguh. Kongkai macam pun, kongkai jadi tu ini mungkin tu jadi mungkin lebih tinggi. Mungkin tu kalau jadi jalan lawan game itu lebih sih. Kongkai dia agak lagi sampai terbiasa, sebab tu nilai atau mana? Ada asin, kalau tu mungkin jemur dia, semua sebiji jemur itu, kamu awak tu aneka. Oh, kalau tu jadi negara tangguh, ni milih tu kelam.
0: Nani?
4: Entah orang ini tu semua orang. Ia kata kalau sekarang ni jangan mahu, kalau umnya bermawaya, umnya berterapto, umnya berteriak-teriak dulu. Ada juga itu yang terlindung tak?
0: Eh, itu apa tu?
4: Kau leh itu. Jangan mager kau kita leh jangan kau leh galang kenyap sebagai ganda.
0: Ah, ini kau leh.
4: Anak kau leh. Kalau nak koro mengajar polis juga bukan dah tuh, kira-kira kalau na ala alam tu pun macam tu, kita jumpa ka, awak yang kau lihat dah, kena.
0: Hei,
4: arah kaki tercium dengan lekap, apa arah nak kiri, ni jauh tak kau, udah kau pilihan saya, macam tu muda tu juga, kalau khusyuk, kalau arah nak kau, macam ni kau, kau ikut, kalau arah nak kau puan ibu, dia tak kiri, dia tak pilih lah, mana nak kau, tak kau.
0: Hmm.
4: Arah asin. Ambil jauh semua manggil jauh. Bagaimana menurut semua si kandung jadi ini asal kemaskan apa jadi rumah. Mungkin tak mula justru semua orang ini negai-gai akhir ini ni mungkin lebih ini mereka asal mandi kamu yang terawatkan. Tapi mahu tu tujuan mungkin lejauh mereka ini jadi tu boleh tak mereka kami ini terbalik lejauh. Jadi bagi dia awak tu pun awak tu English. Awak taro pun ini jadi negai Inggeris aku orang lah. Semua itu orang nanti jadi tu pun tahu lain dah.
0: Mhm.
4: Arah kami dah mengalir. Olehnya oleh itu ia oleh kuka tujuh. Sila ini kita tu ia bayi, negi kerja sama MGA memuju bagi itu lakukan kawan-kawan kita sejati. Ingat tebas, agak tebas saya tali. Mau dia mesti makanya jemu nasi ke mual pun kita geleji serbu ini, tapi kamu kamu kerja pun juga kamu kerja. Kamu sih, gelen kerja negi buat ne logo, gelen logo lah kawan dia sih bunyi, kogar kafe ne tabu. Pelan kan, macam mana kalau mana boleh cium lagi, nukte jadi tu resource, pokoknya jadi sanggup juga. Iklan sini, arah yang pun datang atau kosong mereka mana, tapi tu tunggu tu aku orang yang ngalek. Kalau awak sih mahu aku mesti dia ko, dia agen, jadi dia jauh rapok, mereka jantan. Kemudian kata kiri, mau kiri ke no, kau pun ada tertam lagi. Mau enggak lagi no, kita mau nyuruh kita lebih mudah dalam kemerdekaan ini tunggoroni, itu mau tu ya, ini kenyar, kau ini banyak kenyar ya.
0: Mhm.
4: Kau lebar apa ni? Aja. Kau lagi lebar kerja. Kecik itu ni. Bela ni aku tuju lebar. Aku tuju lebar. Tu ya, aku tu tu urway mui. Urway mui. Makin tak setiap. Jadi mereka kau kau kau ibu mandi ibu kena tu ni mula jengka muka nafsu kau lejar di kemalam bay. Kau kau ibu mandi tu aja muli berbicara ni nuli nanti allah ini. Tapi negara ini tu mana? Kau ni lah kalau berbicara ni. Siapa kita kau lejar boleh sih? Kole ko ke bunja ko imer ko anjo kole imer ara mo moro to sa di ke ko kure